0: Maret 2015. Zadaship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Galuh Prima, alamat Jalan Veteran nomor 34, Kawali, Ciamis. Agen Apotek Ilham Farma, alamat Jalan Paseh nomor 153, Cihideung, Tasikmalaya. Agen Apotek Jaka, alamat Jalan SL Tobing, Kelurahan Samupari, Kecamatan Mangkubumi.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Semi, tinggal di Kampung Cimawate, RT 03 RW 05, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Okay, Asemi, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sif, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Sif apa aja?
2: Pas saya mencoba Ziada Sif, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Ziada Sif sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
2: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Ziada.

0: bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Baraya Farma, alamat Jalan Raya Kawali, Selacai. Agen Apotek Ayu Farma, alamat Jalan Raya Ciamis, RT 01, RW 05, Kawali Ciamis.
2: Seratus satu poin tujuh FM, Tara Radio Ciamis.
3: Dari Jalan Kurbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101,7 Star Radio Ciamis.

dengarkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: Yuk kita bareng.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101,7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Asikmalaya. Hai hai hai, good morning sahabat suara semuanya. Apa kabar nih di hari Selasa yang cukup dingin ini? Ya, kabar baik, semoga menyertai sahabat suara semuanya. Kembali ya di hari Selasa, edisinya tanggal 30 Juni 2026. Wow, akhir bulan sahabat Sarah. Ada Bang Kaizen nih nemenin sahabat Sarah semuanya, tentunya di acara yang paling ditunggu-tunggu, yaitu di acaranya Pesona Dangdut bersama Jada Sip Bandung Jauh yang paling asyik. Yang mau gabung boleh yuk di telepon, juga WhatsApp-nya di 0812-4560-3335. Juga di Pesona Setara Ciamis sampai pukul 10.30 di Pesona Dangdut bersama Jada Sip Bandung Jauh yang paling asyik.

0: pagi.
1: Mari kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan

0: Wah, Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Nur Jaya. Alamat Jalan Bantar, nomor 145 Cienteng, RT2, RW7, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya. Agen Teh Weli. Alamat Jalan Bebedahan 2, RT2, RW6, Gang Garasi, nomor 35. Agen Apotek Birawi. Alamat Jalan Sadananya, nomor 46A, Maleber, Ciamis.

0: Rob, kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip, takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga, bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk ah, gas Rob. Mau makan dulu gak Rob? Rob, lah. Udah kok hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh walah, kamu gimana sih Mas Dimas? Ya aku ya belum genai, udah main jalan baik.
0: Maaf Rob, ampun. Gak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Oh sembarangan, emang dikira bawa bunderan kapuk.
0: Maaf Rob. Ih ya ampun, ngomong-ngomong badanmu kok bisa enteng banget gitu. Naikin BB lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah Mas, aku tuh udah coba macam-macam, yang nabuh nafsu makan dan lain-lain, tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang kering gampang sakit.
0: Ya kenapa gak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, gak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan gak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

0: Coca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek 8, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo, nomor 1, samping pintu rel kereta Gayam. Agen Apotek Mars, alamat Jalan Cinehel, nomor 32, Tasikmalaya. Agen Apotek Cilolohan, alamat Jalan Siliwangi, nomor 99, AB Cilolohan.
2: Ya, 101,7 Stereo Radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya. Ya, selamat pagi sahabat Stara. Ada Abang Kaije nih nemenin sahabat Stara semuanya sampai pukul 10.30. Yang mau gabung boleh yuk di 0812-4560-3335. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pesona dangdut
3: bersama Jadasi Madu Hijau yang paling
2: asik.
3: Selamat pagi, Ataide.
2: Pagi juga Teh Mawar.
3: Iya, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah ya, selagi ada dalam kesehatan. Gimana sebaliknya Teh?
3: Alhamdulillah lagi sehat.
2: Alhamdulillah.
3: Masih agak dingin.
2: Mohon sami kepali dia ge. Cigana bade musim saljunya.
3: Nah gitu.
2: Poyankeun atuh teh.
3: Ewi ya.
2: Oke siap. Mohon.
3: Dan ieu pisang mataharina.
2: Ah mohon. Ayo lagu naon teh?
3: Aku tiba-tiba bade nyobian mijit teh. Alhamdulillah lebet.
2: Mohon.
3: Rekun sagunya.
2: Mangga.
3: Ayo, isi kelingan dari Intan saja.
2: Apa itu?
3: Isi kelingan. Iya, dari Intan Caca.
2: Dari Intan Caca, oke.
3: Salam-salam.
2: Mangga.
3: Kata kajian duluan, cinta selalu bersama keluarga tercintanya. Terus buat Bayi Yun Gurina yang lagi ininya pilih.
2: Mohon.
3: Udah pulang?
2: Udah kali.
3: Buat Bayi Yun Gurina ya, buat Bayu Bocin juga, terus buat Bunda Hartini, buat Bunda Ayu, terus buat Bunda Panyalu juga selamat pagi, buat Aji Holidar juga, terus buat Bayu Bocin, terus buat Anyang juga, terus buat Atani juga, buat Api Ahuy, terus buat Api Ao, bersama Mami Indahnya selamat pagi.
2: Mohon.
3: Terus buat Ari, terus buat Api Ao juga, buat Adi Maung juga, buat Aji Bay juga selamat pagi, terus buat Kang Wilson juga selamat pagi, buat Kang Adeng Galuh juga, buat Amaterin juga, buat Amalis juga selamat pagi bersama Bapak Elannya, terus buat Mama Elsa, terus buat Tepuja juga, terus buat Teh Aing Andian bersama Bapak Komandannya, buat Mama Aipaska juga, buat Teh Sukaraja juga, terus buat siapa lagi ya, buat Teh Nilam, terus buat buat Teh Amel juga, buat Ibu Pandu, terus buat Teh Dede Cicayo, terus buat Mami Aldi, terus buat Mama Dita bersama Bapak Reno kesiannya, terus buat Kang Adam buat Kang Bayang juga, terus buat Amanja juga, terus buat semuanya saja deh.
2: Semuanya terus saja di Kumin, ya. Oke siap.
3: Ya,
2: spesialnya buat siapa teh?
3: Buat kajian aja matugas sampai tuntas. Spesial kedua keluarga aja.
2: Amin.
3: Makasih,
2: Aji. Oke, siap.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Mawar Kawalu. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pesona dangdut
4: bersama Dada Resip Madri Jo paling sip.
2: Paling asip.
4: Wilejeng enjing akaize.
2: Enjing di wilejeng ke mama eis. Alhamdulillah sehat-sehat. Mama gimana sehat juga?
4: Alhamdulillah. Enjing iya, alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah.
4: Nani iya geni sa tete tariri.
2: Mohon sami.
4: Mani bara alia dampal kaki kira. Pada nyuci game mani Mariam.
2: Oh, kita nya.
4: Mani erin ngelawe ah.
2: Mangga atuh ya.
4: Ayo lakukan. Bagi jebak saya meniti isi.
2: Mohon ya aduh.
4: Pada iya pengintan musim kemarau nya.
2: Mohon duka pada musim salju ya teh.
4: Ini satu musim salju mah. Makia tiri satu ah. Eta mah di sana musim salju mah.
2: Ayo lagu naon mah?
4: Lagu nama Oyo Karang, Tajam Karang ya.
2: Tajamnya Karang, oke.
4: Tajamnya Karang versi Adela ya.
2: Oke, siap.
4: Dikoplokin. Coba dosen tiri.
2: Mangga atuh ayo.
4: Impen salam nama. Eh Aki Den pas sarapan.
2: Atos alhamdulillah. Ya, tadi
4: sarapan heula di bumi.
2: Biasa mohon.
4: Di bekal dina perut.
2: Mama juga udah sarapan nih.
4: Barusan makan itu ketupat.
2: Ketupat. Waduh.
4: Sama risoles.
2: Risoles mantul aduh.
4: Sebelum itu mengerjakan pekerjaan rumah sarapan dulu.
2: Mohonnya penting itu sarapan.
4: Oke nasi masak tabu 10.
2: Oh mohon di siang harinya.
4: Masak asan hoyong gini kan.
2: Oh mohon mohon.
4: Penting main lebat soalnya.
2: Mohon tak itu mah. Mohon.
4: Kinten salam nanya
2: ah. Mangga iya ya ah. Kang Enjang pagi dari Enjang Mayana Pager Ageng.
4: Kang Enjang Lejang Edi pertama menyapa ya.
2: Iya.
4: Atau nuhun saparana Anjang. Kang Oai Kaija dan Uti Payunnya nuhun tugas.
2: Mohon.
4: Selalu beri kesehatan ah.
2: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
4: Kang Owo Teh Mawar nemu lebatnya. Alhamdulillah Kang Payunnya Teh Mawar.
2: Mohon ya.
4: Lejeng Enjing Teh Mawar serta Papa Wasna. Kang Oka Bunda Panyalu Pak Jodo Hatur Nujeng Enjing Mama Ayu Pasta Oge keluarga Lejeng Enjing selamat aktivitasnya.
2: Mohon
4: Kang Oma Mama Sarin Oge Hatur Nujeng Enjing Hatur Nujeng Kang Oma Mama Indah bersama keluarga saya selalu teh.
2: Amin ya Allah.
4: Kang Oka Bunda Hatimi Bang Jun selamat pagi saya selalu.
2: Amin.
4: Di atas on air nanya.
2: Nyohon ayo.
4: Kang Oca Romelah Oge Kang Oka Kang Adam Kang Sepi Papi A.O Haturan Bijeng Indi saya selalu
2: Amin. Amin ya Allah.
4: Kang Oka Kanda Uhuy selamat pagi Kanda Uhuy. Kang Oka Neng Ambiannya Serangka Sehedana Bijak ini Ayun Gurindak Atas Uwi Senaat
2: Bas Uwi Alhamdulillah atuh Nyendak oleh-oleh teh nya.
4: Ah mau cek blog ngarosken nya. Terka ijen cina oleh-oleh na teuyun.
2: Mohon nya.
4: Di antasnya. Gerejang Enjing teh Yuyun selamat aktivitasnya.
2: Mohon
4: karyawan-karyawan oge nya.
2: Amin ya Allah.
4: Jangan menyibuknya.
2: Mohon ya.
4: Nama Teh Elsa, Mama Hidam, Teh Dede, Kang Obar, Kang Teh Suja, Teh Ain Sukaraja, Mama Isa, Teh Bungsu, Teh Nori, Teh Amel, Palihan Garutnya, Kang Adul, Areno Bastian, Teh Dita, Kang Oka, Bang Budi, Teh Adam, selamat pagi.
2: Mohon.
4: Abayu Doktin, Pak Haji Entang Oginya. Kemarin si Pagi Saleh, Teh Uni Yuni, Kang Oka Alida Imron, Kang Oka Mdoyeng, Tara lebatnya.
2: Mohon ya Kang Mana menyibuk kamu juga nama.
4: Kang Wilson, Kang Ujang Toge, Kang Ayah Kalong Oge Bunda Ayu, Kang Oka, Tanya, Adoling Abong, Kang Obes, Ajo. Kemana aja cenan-cenan? Kayak nyapa.
2: Penyapa camernya.
4: Mohon. Adin ogennya. Mbah Haji Entin. Kang Oka. Umi Bogam. Pesalam sama kamu. Apa ijarnya apa ketugas.
2: Mohon, mohon.
4: Kita selalu oksigen.
2: Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin.
4: Kalau bonan Ibu Titi, tentang Iwa Uisnya selalu mantap.
2: Mohon selamat pagi.
4: Mohon selamat pagi, sarare hatayana.
2: Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin.
4: Matunun ya,
2: A. Oke, siap Pak Uis.
4: Salam penampian anak.
2: Mohon siap, siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mamah Uis dari Kalapa Nunggal, Sindang Kasih. Baik, selamat pagi. Ada Teh Amel dari Cikajang Garut ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pesona dangdut bersama Jadasi Paduh Jauh yang paling asyik. Selamat pagi Ajen. Oke, minta lagunya Adela yang sedang-sedang saja. Soalnya buat Ajen, Mah Eis, Mah Indas, Bunda Hartini, Bang Jun, Teh Mawar, Amanja, Teh Aipaska. Kum buat semua sahabat Star aja deh. Makasih Kak Ajen, sama-sama Teh Amel ya. Ada Tony Somantri Galunggung, selamat pagi Akai Zen, pagi Tony Somantri hadir di Galunggung. Oke, siap. Request lagunya Rahmat Ilahi dari Adela. Jadi misalnya buat Akai Zen duluan, buat semua sahabat setara. Spesialnya buat keluarga aku aja deh, semangat. Pagi udah mulai aktivitas nih, ah. Salam satu jarum. Oke, siap. Makasih, ah. Sama-sama. Ada Kang Anjang Mayana Pager Ageng. Lagunya dari Simpatik Musik, Memandangmu. Oke. Walau selalu. Oke, yuk yang lainnya boleh yuk diketik ya. Di WhatsApp-nya, juga di kolom komentar Facebook-nya Setara Ciamis. Di WhatsApp-nya juga teleponnya di 0812-4560-3335 ya. Ada Agan Ogin juga, selamat pagi Kang Agan Ogin. Ada Mamah Idam juga, selamat pagi hadir manco. Ada Dedem Devi 2 juga. Dedem ya. Kak Dedem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Zen, hadir manco Kang Agan Ogin. Ada Teh Ajijah As-Safar juga, dari seputaran mana Teh Ajijah nih? Selamat pagi kembali Abang Kaizen, stay tune di Radio Starani. Selamat hari Selasa juga, semoga hari ini selalu bahagia. Apalagi di akhir bulan ya, jangan lupa bahagia. Salamnya juga untuk semua sahabat setia, selalu semangat menjalani harinya. Sambil dengerin pesona dangdut juga ya. Request lagunya Senandung Rembulan aja, makasih ah, sama-sama. Baik, sahabat Setara semuanya, ada Iseh Kolingan ya, dari Intan Caca. Betul, itu ya Teh Mawar lagunya ya. Spesial buat yang request.

0: Mas Rojak, gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesumbar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Ini namanya madu hijau sedasif, Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita biar enggak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Soal kesehatan juga lebih utama ya, Mas.
1: Iya dong. Dengan menjaga kesehatan, kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

0: kaca, histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Mitra Sehat, alamat Jalan Pasar Kidul nomor 67 Manunjaya. Agen Apotek Lawang Sehat, alamat Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Awi Pari, Cibeureum.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bella, alamat Kampung Sayuran RT3 RW1, Kelurahan Taman Jaya, Kota Tasikmalaya.
1: Okay, Bella, selaku konsumen pengguna Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Bisa disampaikan keluhannya apa aja?
2: Keluhannya, mata saya itu terasa berat dan nyeri sekali saat main ponsel. Ketika berkendara pun sulit fokus karena tidak kuat, perih sekali jika kena seperintilan pasir atau debu-debu di jalanan. Pandangan terasa kabur, tidur pun harus digelapin lampunya.
1: Okay, Bella, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahannya, setelah mengkonsumsi Visocha habis 3 paket, sudah terasa perubahannya. Pandangan terasa jelas dan main ponsel pun bisa sesuka hati liatnya. Gak harus deket-deket lagi.
1: Siap, Bella, bisa disampaikan pesan-pesannya. Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Bella.
2: Pesannya, buat pendengar setia yang kebetulan

Soca, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alma Medica yang beralamat Jalan Legend Ibrahim Aji nomor 19 Indihiyang Tasikmalaya. Agen apotek Cikoneng alamat Jalan Raya Cikoneng nomor 42 Cikoneng Ciamis. Agen apotek Sagara Prima alamat Jalan Cijulang nomor 169 Cihaurbeuti Ciamis.

Indonesia, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya.
1: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
1: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
1: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
2: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335. Agen Apotek Bahagia Farma, Alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Sukaratu, Tasikmalaya. Agen Apotek 9, Alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Tasikmalaya. Agen Apotek Haur Koneng, Alamat Jalan Jamanis, Kilometer 17, Jamanis, Tasikmalaya.
4: Ya, 101,7 Setara Radio Sukacita CIM Tasikmalaya. Masih bersama Bang Kai Jen, sahabat Setara, sampai pukul 10.30 di programnya Pesona Dangdut bersama Jada Sip, Madu Hijau yang paling asyik. Baik, yang mau telepon juga WhatsAppnya boleh di 0812-4560-3335, juga di Facebooknya Setara Ciamis. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pesona Dangdut.
5: Pesona Dangdut bersama Jada Sip, Madu Hijau yang paling sip.
4: Paling asyik.
5: Apa-apa.
4: Halo.
6: Yo. Halo.
4: Hai.
6: Assalamualaikum, Mak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Pangandaran, Cilacap. Ngajak-ngajak atau Mas Jun?
5: Biasa, bulan Muharram.
6: Iya, Mas Jun. Bunda mah di rumah.
4: Di rumah? Oh, Bunda. Nah,
5: ya. Jalan-jalan.
4: Di
5: rumah. Bundanya makin ditinggal. Tinggalin dua hari. Kemana?
4: Bawa ini ke Mas Jun?
5: Bawa, ada nih.
4: Bawa apa?
5: Bawa apa aja. Aku tak minta oleh-oleh.
4: Ngaduh.
5: Ya.
4: Iya, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah, mudah-mudahan saya selalu bareng keluarga ya, Ayah.
4: Amin. Doa yang sama ya.
5: Dijauhkan mara bahaya, karirnya tambah sukses ya, Ayah.
4: Amin ya Allah, ya Rabbal
5: Alamin.
4: Amin.
5: Tabarakallah, doa yang terbaik ya, Ayah.
4: Iya, doa yang sama ya buat Mas Jun dan Bunda juga.
5: Iya, sama-sama. Mau lagunya apapun.
4: Apa nih?
6: Kok pengen rindu berat apa ya?
4: Rindu berat yang Kamelia, siapa itu Kamelia Malik?
5: Ya kayaknya kalau nggak salah.
4: Iya.
5: Ada ya Ayah.
4: Insya Allah
5: salam,
4: ada.
5: Salam-salamnya tentunya buat ahli keluarga. Semoga sehat selalu ya Ayah. Buat Kang Sepi, Bunda Erlita, Kang Agus sama madanya Kang Adam. Kang Doyeng udah masuk belum? Ke Doyeng kemana itu? Masih kedinginan kayaknya.
4: Iya, kemana? Gak muncul-muncul baru iya. Sekali sama Kak Izin. Dua kali gitunya.
5: Oh gitu. Oh, ya. Buat Kang Arya sama Dede Bawelnya ya.
4: Iya, ada Abah Ijai. Met pagi.
5: Oh, Mbak Ijai. Selamat pagi ya. Mudah-mudahan saya selalu ya. Abang Budi.
4: Iya. Ada Injang ya. Nih. Salam dari Injang ya, Mayana, Pagir Ageng Injang.
5: Oh, Kang Injang ya. Selamat pagi. Iya. Terus iya, Kang
6: Imam pagi.
5: Dede Imron. Oh, terus Kang Rendi ya, Todong ya, Rendi ya, dari Todong ya.
6: Selamat pagi, Mama Elis juga selamat pagi ya Mas, semoga sehat selalu.
5: Amin.
6: Dan keluarga.
4: Ada juragan baso.
6: Terus Teh Mawar.
4: Teh Mawar, nih ada Teh Yuyun.
5: Teh Yuyun
4: juga. Iya, Teh Yuyun juga habis healing.
5: Oh, habis iya. Itu ya bicara ya.
4: Mohon ya.
5: Iya, kalau dia bicaranya ke kulon, kalau saya ke wetan kayaknya.
4: Pasal iya kitanya lawan arah.
6: Iya, terus buat Teh Amel
4: iya.
6: Yang di Garut ya.
4: Iya,
6: selamat
4: ada
6: pagi Teh.
4: Ada macan.
6: Selalu ya Teh ya.
4: Amin. Ada iya, macan juga buat hadir.
5: Oh iya. Terusan
4: macan Tasela.
5: Macan Tasela dari itu saya ke Thomas ya.
4: Iya kali.
5: Oh Cikalong, macan Tasela dari Cikalong kalau nggak Cikalong.
6: Cikalong.
5: Ketemu di mana-mana itu.
6: Iya. Terus buat
4: ada Mami Indas.
5: Mami Indas.
4: Oh, Mami Indas.
5: Harapan dulu baru sarapan Mami Indas ya. Semoga sehat selalu ya, Mata Mami Indas ya.
4: Amin. Tor monitor.
6: Mamanya aja ya, Pak ya.
4: Teh Amel,
5: Mami Aina ya, semoga sehat selalu ya Abi Ahu, terusan
4: Abi ya. Kata Teh Amel, Cikajang mah dingin, cenah dingin banget di Cikajang mah.
5: Angger gun aku mah udah dingin atis ah. Atis banget nanyane atis.
6: Dingin.
5: Bisa rupanya gue semangat lorok deh, atis banget rasa mel.
4: Atuh gerak berjemur dulu atuh.
5: Ngertinnya orang, artinya ngerti ya pora.
4: Oh, aku gak ngerti.
6: Artis yang gak tahu. Dingin, tiris.
4: Iya.
5: Ya ampun lah, ini kulonnya selesai selaka. Buat Aisyah yang lagi juga.
4: Iya, ini. Ada Ajo.
5: Selalu ya, ayah.
4: Amin. Ada Ajo.
5: Umur, ya, ayah.
4: Iya, pagi Romeo and Juliet. Iya.
5: Oh, itu buat Mama Aisyah, Kak.
4: Iya, ada Adin Maung juga. Ajo hadir.
5: Oh, Adin, ya, Ajo, ya. Oh, ya, udahlah. Buat semuanya aja, ya, ya.
4: Oke, siap.
5: Terima kasih waktunya. Yo, ayu, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Rindu berat. Kita sama-sama suka. Ada siapa lagi nih? Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pesona dangdut.
7: Ada sip madu hijau. Makin sip.
4: Selamat pagi mancoge.
7: Selamat pagi kembali.
4: Kemana kabar nih? Alhamdulillah baik saja.
7: Amin. Sehat selalu ya Kejen.
4: Papi Ao kemana hungkul?
7: Ada tuh dalam rangka pupujian. Termenung di rumah. Termenung di pembaringan tepi. Bunda Hartini sama Bang Jun selamat pagi ya. Sehat selalu, rukun selalu. Neng Nuri
4: amin,
7: juga ada nih.
4: Iya.
7: Selamat pagi buat Kang Niri sama Teh Amelnya juga ya di Padega sana. Padega. Emang orang Padega sih Kajang mah.
4: Oh, mohon-mohon.
7: Ya, tapi oke, orang si Kajang itu asli nama.
4: Oh, ai palsuna orang mana? Orang macam. Asli Cikajang, palsuna mancoge gitu nya.
7: Mami Indah, selamat pagi, Mi.
4: Iya, papiku, pagi. Cenah, kata Mami Indah.
7: Selamat pagi, ya, pula. Sama Tayun Gurin, ya.
4: Oh, bos basok. Ada Adin.
7: Enak, kemana?
4: Ada Adin, ngopi.
7: Adin, maung, selamat pagi, ya. Buat Madan Dasela juga, selamat pagi.
4: Nah, iya. Gerung, juga. Ada Anjang, salam ya. Dari Anjang.
7: Selamat pagi, Anjang.
4: Iya. Ada Abah Ijai Haturan Api AO.
7: Abah Ijai di Galunggung, selamat pagi. Haturan iya. Kembali buat Abah Ijai.
4: Ada Ajo Holigan Tamanesari.
7: Ajo.
4: Nyusu, Papi AO nyusu, kira nyusu saurna.
7: Itu murni, tak nona. Buat aja juga selamat pagi ya, sehat selalu.
4: Amin.
7: Ayah udah masuk tuh tadi kedengaran teh mawar ya.
4: Teh mawar ada Mama Eis.
7: Iya sama Mama Eis. Iya. Pelan juga neng apa tuh?
4: Neng Arisana kayak.
7: Yang sama Mama Rizna, Neng Naon atau Mama?
4: Neng Rizna katanya.
7: Iya, Neng Rizna. Tuh, ini ada harap balin, tuh harap mah.
4: Ada Tony Somantri, ngopi api AO.
7: Tony ngopi.
4: Pi AO, nyusu. Nyusu nanti basuan Pi AO itu cek yuyun.
7: Susu di basuan enak.
4: Banyak.
7: Beri enaknya.
4: Oleh-olehnya mana teh yuyun?
7: Nanti dianterin ke sana. Gak lama lagi. Jol-jol ke sana.
4: Bawa iya teh yuyun gerak. Bawa baso, bawa naon teh di Jogja teh bawa naon pi?
7: Ayam.
4: Iya, pantos. Healing di Jogja teh yuyun teh nyandak naonnya.
7: Di Jogja mah itu yang hangat-hangat teh yang apa teh?
4: Bapi ya.
7: Grem.
4: Brem.
7: Brem.
4: Tidak suka brem.
7: Brem. Ini mencerah. Brem.
4: Brem. Lagunya apa nih lagunya? Siapa kau?
7: Lagunya Ditelan Ayam. Ditelan Alam.
4: Ditelan Ayam cenah.
7: Ya, tiga lama.
4: Ditelan Alam. Oke. Okay.
7: Ditelan Alam ya.
4: Siap.
7: Salamnya buat ada yang
4: iya
7: bajin yang selamat pagi semuanya sehat selalu ya tapi awuy selamat pagi Fe sehat selalu panjang umur jangan lupa bernapas ya Fe ya
4: jangan lupa cina
7: datang 10 mata pikun gini bisa 8.
4: Jangan lupa mereng apa.
7: Salam sejahtera Pi ya.
4: Iya.
7: Terus lagi buat nama Aipas Kak
4: Sumuh.
7: Awe sama macan lagi.
4: Macan.
7: Sama bunda. Lupa we. Sama bubeganya. Awe selamat pagi. Salam sejahtera buat keluarga ya.
4: Iya.
7: Terus lagi buat Jawati, Bunda Mawar juga selamat pagi.
4: Ada
7: lagi buat
4: Abah Metik. Piao, cina seer hilap kedah seer tuang kolohu sawerna.
7: Pon, kedah seer tuang. Sahur saya tak.
4: Sahur Abah Metik.
7: Abah Metik, selamat pagi Abah. Kajian kedah seer tuang rumah Abah tuh. Buat Abah Metik selamat pagi. Lanjut buat Acukok PKC Adam Galuh.
4: Iya.
7: Adeng Galuh.
4: Adeng ya.
7: Abah Adam. Terus lagi buat Eka Gunang BPC juga selamat pagi. Dek Bayu Mokin.
4: Iya.
7: Ada Bayu selamat pagi Dek. Sehat selalu ya.
4: Amin.
7: Selamat beraktivitas. Terus lagi buat Mama Serin.
4: Ada Teh Amel Cikajang.
7: Teh Amel dari Garut ya, orang Badega. Enakin tuh kalau main ke Teh Amel mah.
4: Aduh, di kurilingan gunung gitu.
7: Bukan, kebon teh.
4: Kebon teh, oh juga iya, di Taraju.
7: Teh Amel masuk kacir-kacirkan pagi-pagi teh kayak Indian.
4: Betul Teh Amel.
7: Teh Nuri, Neng Nuri.
4: Tuh emang papi orang mana kitu saurna?
7: Orang Cikajang, Cibodas.
4: Oh gitu.
7: Memang nah, orang Cibodas mah ini dia parorengis. Tapi bagir membawa bagja. Jena koki parang itu oke. Buat Amel, Neng Nuri, selamat pagi ya.
4: Oke,
7: okay,
4: spesialnya buat siapa?
7: Spesialnya buat Keizen yang lagi mantan tugas, sehat-sehat selalu, sukses selalu ya.
4: Amin, amin, Allahumma amin.
7: Aredi, selamat pagi Aredi.
4: Oke, okay. Yuk dikumbahan wainya, dikumbahan sadayana.
7: Dikumbahan sadayana, sahabat Tara, sehat-sehat selalu. Terus-terusnya buat memindas, sehat selalu nih.
4: Amin, amin.
7: Aminnya juga, semoga cepat sembuh.
4: Amin.
7: Ejen ditunggu, lagunya apa?
4: Lagunya Ditelan Ayam, salah Ditelan Alam.
7: Iya. Makasih Ejen.
4: Oke, siapa ya, kau?
7: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Adin Maung. Ya, siap. Selamat pagi, Adin. Adin, pagi. Ya, Kak Ijen, saya selalu request lagunya satu, hanya satu persinggahan versi Pita Alopia. Oke, yang itu aja ya, sudah disiapin yang itu. Oke, ada siapa lagi? Ada Teh Leni Anggraini, ASS. Siapa ASS nih? ASS apa nih, Teh Leni ASS? Kalau salam, assalamualaikum, bukan ASS. Bersama Jada Sip, Madu Hijau yang paling asyik. Selamat pagi buat teman-teman ya yang selalu hadir di dari tadi ketik. Kak semakin apa sih? Sip hiburannya. Boleh diputerin lagunya Seribu Sayang buat Teh Sidang Reret ya Gobras Teh Leni alias Teh Ici. Makasih sebelumnya spesial buat yang baca. Oke, siap Teh Leni. Ada Bunda Ajahra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aijen Abayi Siduro. Mari Siduro atuh mirun seuneu hoyong haneut mah. Aduh, aduh. Dipoyankeun bae pribados man tos moyan nya. Dipoyankeun yuk, dipoyankeun Siduro oge mangga atuh nya Bunda Ajahra. Sobat Ostetiris ngadangukeun radio na. Lagu nama dukung aja deh. Salamna kangge Aijen menuju tugas di Payun. Buat suami aku juga yang lagi kerja. Terus buat AA Aris pun kapiraka. Oke, kangge Abayu do kecin oge anu suarana mirip mantan aja. Aduh, aduh. Sampai salam punya buat keluarga aku dan sahabat setara pastinya. Makasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ande bacain enggak ya? Ini salah lagi nih namanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ande, ini dengerin enggak sih? Namanya kok itu lagi. Baik, selamat paginya juga. Majalengka, Kota Angin. Performance BJRMF. Ada-ada enggak lu? Selamat pagi juga. Ada Jo, hadir ya Manicho. Ada Bawesel Samplangan Gi Anyar Bali sana. Gianyar Bali hadir pesona dangdut, dangdut. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Kaizen, pagi juga. Salam sehat, dilancarkan rezekinya and sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Baik, sahabat setara semuanya yang bergabung, yuk masih ditunggu di telepon juga WhatsAppnya di 08124560-3335. Juga di Facebooknya setara Ciamis. Ya, jangan lupa di pagi hari sarapan. Kemudian jangan lupa juga salat duha ya sahabat para semuanya. Ya baik, ada rindu berat. Kita sama-sama suka. Spesial buat yang request.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadashif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng sahati palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek dan ngajodok neng.
1: Pak Haji Endang, upami perubahan saat atos ngonsumsi jadas.

0: pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesen-pesenna kanggo saraya pendengar anu di mana bae ana bilih garuh panyawat sapertos bapak di non meri sebatkeun teu kenging ragu-ragu konsumsi jada sip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan, teras rasa maduna mantul pisan teu pahit. Cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami untuk konsultasi dan keagenan. Hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Rizky Putra, alamat Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Raja Pola, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Taman Sari, RT1, RW1, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Ceria Sehat, alamat Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Tasikmalaya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jada Sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Jada Sip, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jada Sip apa aja?

0: Wawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Wawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Wawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena

0: Terima kasih Jodoship.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
3: Apotek Saudara 2, alamat Jalan Kapten Murun Idrus nomor 33, Lingkar Cibitung Girang, Kabupaten Ciamis. Apotek Parisia Medica, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Bundaran Stadio, Galuh. Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Raya Cikoneng, nomor 25, Ciamis.

0: 101,7 Setara Radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya. Masih bersama Bang Kaizen sahabat Setara sampai pukul 10.30. Yang mau gabung boleh telepon juga WhatsApp-nya di 08124560335, juga di Facebook-nya Setara Ciamis. Ada siapa nih? Assalamualaikum. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesona Dangdut.
1: Pesona Dangdut bersama Jada Sip, Madu Hijau yang paling sip.
0: Paling asip.
1: Semuanya selamat pagi.
0: Oke, Teh Wati.
1: Yang lagi tugas sampai tuntas.
0: Iya. Mau lagunya apa?
1: Sendiri dari Evita Mala.
0: Sendiri Evita Mala.
1: Buat semuanya ya, selamat pagi.
0: Oke, siap.
1: Udah ya, Aiden.
0: Oke, siap Teh Wati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sendiri dari Evita Mala. Evita Mala. Versi koplo ya, kalau ada. Oke, ada siapa lagi? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini mah yang ini acaranya ya harus yang koplo atau DJ gitu ya.
1: Oh, DJ-DJ-an.
0: Iya, sama
1: kalau DJ
0: di koplo.
1: Mah itu ya apa namanya?
0: DJ sama koplo boleh.
1: Secangkir kopi.
0: DJ secangkir kopi.
1: Iya, ada ya.
0: Baik, sambil
1: kalau,
0: dicari.
1: Kalau enggak, angka satu gitu.
0: Oke, sambil dicari ya boleh salam-salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Kak Ijen duluan ya, sehat selalu ya.
0: Iya.
1: Buat Amin. Itu Aijal juga ya.
0: Iya.
1: Aijal, nah. Terus buat DJ Ropik juga, Neng Gabis, keluarga pada sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Buat yang barusan turun, Teh Wati ya.
0: Iya.
1: Buat...
0: Ada Teh Indas ya, hai Adeng.
1: Oh. Iya, buat suami Indas, Saturan Wilujeng Enjing Majeng Kasiang nih. PAO-nya juga ya.
0: Iya.
1: Terus buat Mbak Uis, buat Teh Mawar, terus buat
0: iya.
1: Siapa? Teh Ipaska ya.
0: Mohon.
1: Teh Jopa, buat Teh Pega juga ya.
0: Mohon.
1: Buat Yahui.
0: Yahui.
1: Iya. Buat Adoling, Adin, Adoyeng.
0: Mohon.
1: Terus buat Ajo Holigan, ACP, ACP.
0: Iya.
1: Terus buat Adewa, Aredi, Arendi. Buat Teh Puja.
0: Mohon.
1: Terus buat Amanja, Aujang. Buat Kang Jun ya, bareng itunya ya, siapa?
0: Bunda Hartini.
1: Oh iya tak, buat Bunda Hartininya juga ya.
0: Mohon.
1: Buat siapa lagi ya?
0: Siapa
1: oh,
0: tuh?
1: Kang, itu Abayu Dokcin ya?
0: Abayu Dokcin, iya.
1: Yeah. Iya. Yeah.
0: Ada Adin, Haturan, Aaden.
1: Oh iya, buat Adin, Haturan, Adin. Ngurek, ayo.
0: Ngurek, ya, Adin.
1: Pasukan ngurek. Terus buat... Siapa lagi ya? Suka lupa kalau udah naik maa.
0: Ada
1: karena banyak banget sahabat kasih ada, itu ya, sahabat besar itu.
0: Mohon ada Teh Yuyun, salam kenal Aading.
1: Oh iya, buat Teh Yuyun Gurinak juga ya.
0: Iya.
1: Iya, buat itu siapa?
0: Ayo gaskeun, saur Aadin gaskeun.
1: Iya. Ujung halodo Aadin balik dia mah. Belutnya kan diharapna terbit.
0: Tuh, dikait atuh Aadin saurna saur remih indas cen.
1: Oh. Padahal dikait ayeuna. Biasa teh. <tuh. laughs> Yang kayak pami karaoke dikait ya.
0: Oke, spesialnya buat siapa?
1: Iya,
0: Kang Aadin.
1: Spesialnya mah buat Ijen aja ya yang lagi tugas.
0: Iya.
1: Sehat selalu, semangat terus, Kak.
0: Insya Allah, Kak
1: Iya,
0: Adik.
1: Pokoknya ulah hilap dikonsumsi, ya, nanya.
0: Oh, siap.
1: Herba-herba, ya, nak. dan jadasip, nanya.
0: Mohon, tak. Itu lah, saya jadasip,
1: iya,
0: pisoca.
1: Sekarang, iya, pisoca. Nah, ini ningali hurufnya kan jelas, nih, Kak.
0: Leres, leres. Mohon,
1: mohon, ayo. Pokoknya, mah, biar... Iya lagi kinclong.
0: Kinclong sebeding kaca.
1: Iya. Pan ami katingali anu kacep, anu gelis, anu gelis.
0: Nah, leres kitunya.
1: Upami kirang ningali pan tua.
0: Leres, leres. Ya.
1: Atur nuna izinnya karena waktu saya.
0: Siap, Adeng, sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Adeng Gaduh dari seputaran Barek-Bege Ciamis. Kayaknya sering ke daerah itu ya, deket Barekbeg, ke Bangun Sirna deket gak, Kang Adeng? ada kampusku di Bangun Sirna. Oke, selamat pagi, Karam dan di, ya, egoisnya siap di antas. Ada Abah Ija Yuwijaya Sampurasun Rampes Met Pagi Pesona Dangdut bersama Jadasip Madu Hijau yang paling asip. Kaizen lagunya Ham dan ETT Jawaban Sepiring Berdua. Oke, oleh-oleh Jogja mah gudegnya. Mohon leres. Teh Yuyun ini ada gudeg ente. Ya. Pada dihadehan lagu Jogja kanggo Teh Yuyun. Oke, kemudian ada siapa lagi? Ada Mamah Yuda.

Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesona dangdut bersama Jada Sip, Madu Hijau yang paling sip. Hadir Akaizian request lagunya Benci Ku Sangka Sayang DJ. Oke, biar semangat kerjanya. Semangat yang lagi kerja ya. Makasih Bang Kaizian, sama-sama Mama Yuda. Asik jong, ah gede gemah te karawas asin. Aduh. Morang bekal eta tugu atuh teh yuyun ngi oleh-oleh. Oke, siap, ada siapa lagi? Ada Mbak Nadati. Ya, selamat pagi menjelang siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk penyiar. Oke, semoga sehat terus. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Panjang umur, tambah banyak rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Doa yang sama ya buat Mbak Sunarti dari Cikoneng, Kujang. Oh, deket atuh Kujang Maya. Mau request lagunya Haruskah Aku Mati versi DJ. Salam kenal dari Mbak Sunarti untuk semua penggemar Setara Radio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diborok ke orang Jogja cenah kalau tunggu mah. Aduh. Dari Facebooknya ada siapa ini? Selamat pagi saja deh.

0: Oke.
1: Ya, yang mau gabung ayo boleh ditunggu di WhatsApp, boleh yuk. Mami Indah semua request Mami, mangga. Teh Yuyun mah aya ya lagu Jogja spesialnya. Kemudian ya, yang mau gabung boleh ditelepon juga WhatsAppnya di 0812-4560-3335 juga di Facebooknya. Setara Ci Ami.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jeda Sip, madu hijau yang paling

0: RT 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Okay, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja, sehingga ketika mau berdiri kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi jadi

cuaca, histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alia, alamat Jalan K.I. Haji Ahmad Dahlan, nomor 52 Ciamis. Agen apotek Gayam Farma, alamat Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 42 Ciamis. Agen apotek Imban Nagara, alamat Jalan Imban Nagara, Ruko Rukun Batik, nomor 2 Ciamis.

7 Radio Suka Cita, Ciamis, Tasikmalaya. Masih bersama Bang Kaizen sampai pukul 10.30. Ya, kurang lebih 30 menitan lagi ya, sahabat Stara. Baik, selamat pagi, menjelang siang saja. Ada Abah Meti. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aijen, Abah mau request lagunya bersama Jadasi, yang paling sip lagunya Dawai Asmara. Oke, okay. Salamnya buat semua sahabat Stara, semoga pada sehat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang mau gabung boleh ya di telepon juga WhatsAppnya 0812456033335. Selamat pagi saja. Ya, karena ini hampir kita di penghujung acara sahabat Stara ya. Yang mau gabung bersama Kak Ijen, ayo ditunggu. Ya, ditunggu boleh ya. Yuk. Ya, di Facebooknya ini loading. Oke, di Facebooknya ini sudah dibaca ya semuanya. Ada yang mau telepon ya boleh. Gak ada. Ya, yang mau telepon ayo boleh. Satu atau dua lagi nih sebelum nanti closing di 0812-4560-3335 ya sahabat Tara. Baik ya, 53 menit lepasnya dari pukul 9 ya. Mari kita nikmati lagi deh sajian lagu-lagunya sahabat Tara sampai pukul 10.30 ya. Oke, ada sepiring berdua. Jawaban sepiring berdua dulu nih. Oh, Adin Maung masih manco sour doling salam cinta. Kanggo siapa salam cinta doling? Baik, ini ada jawaban sepiring berdua ya, spesial buat yang request.

0: Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa, Ci?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa. Benar tuh, banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

cuaca, histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335 atau di agen apotek 99. Alamat, Jalan Margaluyu, Cikoneng, Ciamis. Agen apotek Kalika, alamat, Jalan Legend Ibrahim Aji nomor 139, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen apotek Al Fajjah 1, alamat, Jalan Khoir Apandi nomor 101, Kota Baru, Kecamatan Cibeureum, Tasikmalaya.

0: Kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk ah, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kau hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum kenai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Gak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Oh, sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin BB lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
0: Ya kenapa gak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, gak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan gak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi,

0: Banjar, kilometer 3, Desa Dewasari.
1: Ya, 101,7 Star Radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya, 20 menit lepas dari pukul 10 sahabat Star. Baik, ada siapa ini? Ada 2112. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Kaizen, salam buat Api Ahui. Serin Puja Uis, nggak lupa juga buat orang Cijulang sama orang Pamokolan Cihawur, spesial buat Kaizen lagunya Benalu Cinta. Jangan lupa juga buat fans kru Stara. Ya oke, dari siapa ini, dari mana? Ya baik, sahabat Stara semuanya, terima kasih ya yang sudah setia stay tune dari tadi pagi sampai sekarang. Mohon maaf bila ada lagu yang tidak sempat terputarkan dan juga WhatsApp tidak terbaca, telepon tidak terangkat, dan yang lain sebagainya karena kita terbatas oleh waktu ya sahabat Stara semuanya. Terima kasih sekali lagi. Semakin sulit perjalanan hidup yang kamu jalani, maka akan semakin kuat tekadmu. Orang hebat tidak dibentuk dari kenyamanan, kesenangan, dan kemudahan, melainkan dibentuk melalui air mata dan tantangan. Ya baik sahabat Stara, dari seputaran Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 01 RW 01 Desa Gunung Cukup, Kecamatan Sindangkasi, Ciamis, yang bertugas Kaizen, Abang Kaizen pamit undur diri dari ruangan sahabat Stara semuanya ya. Sekali lagi terima kasih. Tapi jangan kemana-mana ya, nanti habis ini ya seolah ada Rijal ya, tapi bukan Rijal Ahmar. Jadi tetap stay tune di sini ya, akan nemenin di program berikutnya ada teman ya yang akan nemenin. Jadi tetap stay tune di 101,7 Radio Ciamis Tasikmalaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101.7 FM. Starea radio Ciamis. Your local station.
1: Mas Rojak, gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
2: Soal pilihan gak perlu sesumbar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka, dipilih, udah.
1: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
2: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
1: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
2: Ini namanya madu hijau sedasif, Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita biar enggak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
1: Soal kesehatan juga lebih utama ya, Mas.
2: Iya dong. Dengan menjaga kesehatan, kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi,

0: Klinik Vina, alamat Jalan Oto Iskandar nomor 70, Gunung Sari, Desa Panyingkiran, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis.
1: 101.7 FM, Setara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis, inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan hubungi call center kami di 0856 0354 4754 di 0856 0354 4754. Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: indah di masa itu. Melodi Memori. Melodi Memori. Kenanglah memori indahmu dengan Melodi. Untuk request dan kirim salam, hubungi di 0812-4560-3335. 0812-4560-3335. 101.7 FM Setara Radio Ciamis.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Menawi sareng sahati palih mana?
3: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
2: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
3: Bapak mah sok aros lalungse, lemes.

lemes, lalungse, carape, ayeuna mah rada aya gairah, teu letih teuing rasana teh. Bobo ge enak, teras upami gugah.

0: Pesan-pesanna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesan-pesanna kanggo sareng pendengar anu di mana bae ana, bilih garuh panyawat sapertos bapak di non mere sebatkeun, teu kenging ragu-ragu konsumsi jada sip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan, teras rasa maduna mantul pisan teu pahit, cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang sahabat. Apa kabar siang ini? Semoga sehat selalu dan bahagia terus ya. Senang sekali rasanya Ijal bisa hadir lagi di programnya Melody Memory bersama Jada Sip, Madu Hijau yang paling sip. Yuk, yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812 4560 3335. Halo?
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melody Memory
1: bersama Jada Sip, Madu Hijau yang paling sip.
0: Yang paling sip. Kecil. Mohon teh mawar.
1: Kenal aku.
0: Dekat.
1: Request lagunya.
0: Mangga, pada request lagu apa?
1: Apa ya? Dinding Kaca dari Thomas.
0: Dinding Kaca?
1: Iya, dari Thomas.
0: Oh. Iya. Salam.
1: Dikumin aja.
0: Dikumin aja.
1: Di sini kalau dimatiin ini udah pada masuk
0: ya. Oh, aja.
1: Pokoknya mari kumin sudah
0: sampai
1: jam. Makasih ya Ija.
0: Sama-sama Temawar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Halo? Halo? Assalamualaikum. Melody Memory. Suara na alit kakana ahui. Alit? Mohon.

0: Hello?
1: Hello?
0: Hello?
1: Yeah.
0: Melody Memory?
1: Yeah.
0: Mm-hmm.

Suara dari Adin Wahyudin, Lulujeng Siang, Aijal, Adin Maung Adin selalu. Salamnya buat semua sahabat setara pada sehat selalu, Aijal. Request lagunya dari Elsa Vitaloka, Kepedihanku, Melody Memory bersama Jadasi Madu Hijau.

0: 5 beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik, Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Tamansari, RT 2 RW 3.
1: Oke, Najwa, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas, karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100%, sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
1: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Visocha, ada perubahannya, tapi ketika yang Socha Clear-nya diteteskan itu, perih banget sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang Socha Clear-nya diteteskan secara rutin, dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
1: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
2: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai Visocha, karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi Visocha, karena Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335.
4: Agen Apotik Galuh Prima, alamat Jalan Veteran nomor 34 Kawali Ciamis. Agen Apotik Ilham Farma, alamat Jalan Paseh nomor 153 Cihideung Tasikmalaya. Agen Apotik Jaka, alamat Jalan SL Tobing, Kelurahan Samupari, Kecamatan Mangkubumi.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Purnama Sari dari Tasik RT 4 RW 5 Kelurahan Sukahurip Kecamatan Taman Sari.
1: Purnama, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan.
2: Keluhan mata saya itu tidak bisa melihat sesuatu dari kejauhan. Kalau ada orang dari kejauhan itu, aku gak tahu siapa, gak kelihatan. Terus bermain ponsel pun tidak bisa mode penerangan yang full.

0: dan sulit sekali melihat benda dari kejauhan.
1: Oke, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi pisoca apa aja?
0: Saya mendengar dari radio ada iklan pisoca. Saya penasaran banget tuh. Terus saya pertama kali beli pisoca itu COD dulu karena

0: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Baraya Farma, alamat Jalan Raya Kawali, Selacai. Agen Apotek Ayu Farma, alamat Jalan Raya Ciamis, RT 01, RW 05, Kawali Ciamis.
2: Masih di 101,7 Radio Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Ijal, bakalan nemenin sahabat ya. Yo, yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335. Halo? Halo? Melody Memory? Waalaikumsalam. Paling sip. Mau request lagu apa? Tewat.
3: Buat semuanya ya, selamat siang. Lagunya apa ya?
2: Enggak, badai lagu apa?
3: Steru aja. Steru.
2: Steru?
3: Ya.
2: Ahan, salam.
3: Ada ya?
2: Ada.
3: Ada gak?
2: Steru. Ada.
3: Semuanya ya, selamat siang. Saya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
4: Halo. Nama saya Amtalia, mau saya ajak. Selamat siang. Aita, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah ya, baik. Kandahui gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah, kandahui kayaknya sehat. Mudah-mudahan Aita sehat selamanya.
2: Amin.
4: Kalau lagunya mah Tenda Biru ya.
2: Tenda Biru?
4: Ya. Salamnya
2: Mangga.
4: Buat Maisnya si Cio. Selamat siang sama Mais. Buat Abdi A.O. Buat Tuyeng ya, selamat siang. Buat UU Dapi Tareri Adeng Teh Yuyun Gurinak Bos Baso. Selamat siang ya. Buat Amanja Kata ada Teh Mawar selalu ya, Mas. Siang buat Adewa Teh Puja Teh Ayi Endian ya, selamat siang Teh Ayi Endian. Rumah Dede Bang Jun dan sama Bunda Hartininya Teh Nuri di Garut ya, selamat siang. Mungkin buat semuanya aja. Makasih waktunya, Ica.
2: Sama-sama, Kanda Ahuy.
4: Ya, aku lupa aja kan ini, no. Ya, Kanda Ahuy, badan pamit juga. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari WhatsApp dari Aju Holigan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ijal bersama Jada Sip Madu Hijau yang paling sip. Lagunya Kristal Cinta Segitiga. Salamnya buat Teh Indas, Mai Pasca, Maozan, Maiz, Ibi, Teh Puja, Maserin, Teh Ai, Enbian, Nui Ajahra, Teh Yun Gurina, Kang Adul, Kang Ao, Mang Ubad, Bang Budi, Teh Adau, Kang Abes Gael, A Adin, Adoyeng, Kang Adeng, Ba Adam, Bayu Dokcin, Teh Ica, Teh Nurit, Teh Mawar. Pokoknya buat sahabat Sarah semuanya, hatur nuhun aijal. Sami-sami. Ada dari Sopi Rajut. Assalamualaikum. Teh Sopi Rajut dari sebelah utara Studio Setara, Kadupugur Gunung Cupu. Hadirin seorang Ijal, sehat selalu untuk seorang Ijal, juga untuk semua. Terima kasih. Dikarenakan sudah ada 4 lagu yang di request, yuk kita dengarkan.

Play Store di HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai hai hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk

0: 03 RW 05 Kelurahan Mahapamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: SME selaku konsumen pengguna produk Pisocia, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan mata saya itu yang pertama kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Saya

0: dilihatnya, jadi serba salah. Keluhan yang keempat, pandangannya selalu berbayang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Pisearch-nya apa aja?
0: Awalnya itu saya nyobain dari teman, dia kebetulan

0: aktivitas pun terasa cepat, lancar, bermain ponsel jadi terlihat jelas lagi. Pokoknya setelah saya pakai Pisoca, alhamdulillah penglihatan pun normal jelas lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Pisoca penglihatan Asemi jadi jelas lagi. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk semua pendengar setia dimanapun kalian

0: Kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul yang soca clearnya ditetesin. Pokoknya penglihatan pun jadi jelas karena kalian harus tahu bahwa pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih pisoca.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Keluarga Fauji, alamat Jalan Sirnasari, Raja Desa Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma, alamat Dusun Ranca, Hilir Desa Ranca, Kecamatan Ranca. Agen Apotek Saudara Ranca, alamat Jalan Raya Ranca, nomor 154, depan Bank BJB Ranca.

0: terima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas. Sehingga kalau membaca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandangan itu suka terasa kabur kalau sedang berkendara, sulit melihat rambu-rambu lalu lintas. Kadang suka kena lubang tuh kalau tidak kelihatan ada jalan berlubang, sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara, apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu, saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel, atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, gak jelas.
1: Siap, Teh Ara, bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Visocha apa aja?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Visocha, habis 4 botol, mata saya itu jadi gak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi atau menggunakan laptop, itu udah gak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Visocha ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari, dan yang botol kecilnya Socha Clear itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senengnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi, begitu.
1: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Visocha ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
2: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Visocha karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Visocha karena Visocha bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: cinta. Betapa Allah sangat sayang kepada kita. Setelah lelah kita bekerja, mencari nafkah untuk keluarga, Allah ingin mengingatkan kita. Allah ingin mengundang kita. Allah ingin kita menemuinya, menikmati jamuan Allah yang terlezat melalui bahasa penuh makna. Azan zuhur segera tiba, menghampiri kita.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: menyucikan sang pencipta. Matahari sedemikian patuh menjalankan ibadah, menyinari bumi tanpa terlambat sedikit pun. Tak kenal lelah berjalan mengitari luasnya bumi. Tak berani membantah apapun yang diperintahkan Allah. Pantaskah bila kita selalu terlambat memenuhi panggilan Allah? Sungguh, beristirahatlah sejenak. Mari kita kerjakan sholat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadila wash-sharafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

0: Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Sazva, alamat Jalan Sadananya nomor 169 Sukajadi. Agen Apotek Enggal Waras, alamat Jalan Pasar Cineam, Blok E nomor 2 Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kencana Farma, alamat Jalan Cikondang nomor 12 Cipongpok Cineam, Tasikmalaya.
2: Masih di 101,7 Star Radio Ciamis, Stara Sukacita, Suara Stara Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Ijal ya, bakalan nemenin sahabat. Yuk, yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335.
3: Halo.
2: Halo.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melodi.
3: Melodi memori bersama Jada si madu hijau yang paling sip.
2: Yang paling sip.
3: Aduh, Pak Yongyang, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik. Pih, gimana kabarnya siang ini?
3: Alhamdulillah. Sekarang mah lagi jagi-jagi waringkas.
2: Alhamdulillah.
3: Aduh, bentar.
2: Aduh, ngaguik, Pih.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tenang aja, tenang. Tenang, tenang. Melody Memory. Uh-huh. Bersama Jadasi Madu Hijau. Paling sip. Ngaguik ya.
1: Oh, ngaguik nih.
0: Melody Memory. Uh-huh.
1: Melody.
0: Laguna naunya. Ih. Laguna.
1: Kela. Bade lagu naon we?
0: Barunya ijalan. Kela. Lagu. Artinya. Karena kamu cuma satu.
1: Karena kamu cuma satu.
0: Naif.
1: Oh, hai.
0: Untung salam nak.
1: Uh-huh, mangga.
0: Kalau jati payun, ini jangan cendera baru ikaring sena. Jangan terpaus nak.
1: Amin.
0: Dan kali kamu kapas ya OOG kali keluar wargi di bumi. Jadi nak kita jadi tuh ini sangat jangan terpaus nak. Terus OOG kamu kanu tos naik kawe. Ya. Mentos naik sawe.
1: Teh Wati, teh Mawar. Kanda ahuy.
0: Oh, ke kanda huhuy. Mm-hmm. Lujeng siang ke kanda. Teh wat-wat oge lujeng siang. Cuma lujeng siang. Sarang payalana. Maai pasca memaserin oge lujeng siang. Keras oge kangoka. Kadinya aja hal yang sarang neng Diana Acipe Adin Acepti Adolin Acipe terus kadinya ayam sayur bunda nelam neng Diana Mahajentin. Terus oke kang Arya Dilaga bareng Ujang Bawelnya. Udah hari ini bareng Mas Jimnya. Are di Tanjung Burina. Terus oke kang Aja. Terus oke kang Sadenya. Pak Ajang. Awe-awe. Terus oge kango. Ada ya tuh. Kango ka video. Kayak NBM sarang selendar nak.
1: Ini awis ya.
0: Lagu ikhnya.
1: Ohon.
0: Enak gue.
1: Saya.
0: Kalau ke sangat set dampak Mas Herdi abis gayo sama Nisyam terus oke kalau ke Kang Adeng Kukok Imron dan Mawar, Bunda Mawar Mare Cipasong sama ini jam-jam Dede, Mang Obar, karena dia mungkin karena mayoritas anak neng, lagi ini kesok konten kesehatan, kang Ijang selamu, kang Yuton, undang Dede ya, kalau ada yang lain ya.
1: Dikumin wae.
0: Dikumahan saja.
1: Dikumahan saja. Tahan.
0: Dan sila kamu aja utami nama kamu apa punya AO. Gampang sopan. Hal-hal baik sama sampai.
2: Turunkan apa nanti anak aja.
1: Tahan.

0: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Melody Momeri bersama Jarasi Madu Hijau yang paling sip.
0: Yang paling sip.
1: Iya. Momin das berusan.
0: Tuhan.
1: Momin selamat. Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Sehat-sehat selalu ya, Mi.
0: Amin.
1: Request lagunya.
0: Boleh, mau request lagu apa?
1: Lagunya dari edisi Litonga. yang apa artinya lagunya teh? Mungkinkah mungkin? Bukan. Dari Litonga mungkinkah? Yang dari edisi Litonga ada siapa saja? Doa suci kita.
0: Dari siapa tadi teh?
1: Edisi Litonga.
0: Edisi
1: Litonyok.
0: Edisi
1: Litongong.
0: Ulah ditonyok pi.
1: Edisi Gulung. Edisi Litonga. Edisi Litongo.
0: Seer pi. Aya oh melati teh. Terus mama doa adakah pelanggan?
1: Doa. Tidak doa.
0: Ya ada.
1: Selamat aja. Sukses selalu.
0: Amin.
1: Semangat. Buat Afi Abuy, selamat siang. Pajin Deang. Adoyang. Selamat siang. Buat ACP juga selamat siang. Dan Taylor sama Mama Wazan, selamat siang. Tayun Berinak, selamat siang Tay. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Pemaris sama Pak Elan juga nengnya juga selamat siang. Baubat Mama Apok, selamat siang ya. Buat Tewati yang tadi udah masuk ya. Teh Mawar juga selamat siang. Terus lagi Aredi, Atsuko PKC. Terus lagi Joali kan, selamat siang. Ade Bayu juga selamat siang. Mama Serin, selamat siang buat Mama Serin, sehat selalu mah. Abis Gael, selamat pagi, siang.
0: Pagi.
1: Siang pagi. Beda lulungu.
0: Lulungu, kene, iya mah.
1: Terus lagi buat Ijai. Pak Ijai gak tahu itu tadi FB mah udah ABG banget. Iya, Pak Ijai yang digalunggung selamat siang. Neng Nuri juga selamat siang sama Teh Amel ya. Terus lagi buat Ibu, kemana aja Ibu? Selamat siang. Buat Adeng galuh sama Abang Adam, selamat siang. Adam Damba juga selamat siang. Bunda Artini, Bang Jun selamat siang. Sehat selalu ya, sukses selalu buat Bunda Artini sama Bang Jun. Mama Is, Mama Entin, selamat siang. Terus lagi buat Mama Ipaskan sama Ayahan ya, selamat siang. Bunda Panjalu, Ayah Oda juga selamat siang. Terus ibu belakang terus buat semua sahabat Teraja, mudah-mudahan pada sehat.
0: Amin.
1: Sejahtera selalu.
0: Amin.
1: Buat Aija, sehat selalu ya. Sehat selalu. Sejahtera di keluarga.
0: Amin.
1: Sahabat Pemindas, sehat selalu Mi. Buat Minya juga semoga cepat sembuh. Aizal, makasih ditunggu doanya ya.
0: Sama-sama, Papi.
1: Iya. Ditunggu atuh kesini, Ai.
0: Hah? Mohon, siap. Nah, ya, insyaallah.
1: Pak Rima, kok mah tumbuhin tasnya di dinyana gini?
0: Sian palin, Bi.
1: Jangan lupa. Iya. Ayah Aizal masih tinggal lempeng. Ah, kesini lah, ada deket ini ya.
0: Mohon, siap.
1: Insyaallah, sok ditunggu ke dia.
0: Insyaallah. Sana.
1: Iya. Terima kasih, Ayah.
0: Sama-sama.
1: Yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari WhatsApp dari Jang Pasir Malang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir Aijal, cuaca cerah tapi tiris. Ada dari Adian, jadi sip madu hijau yang paling sip Laguna Cinta Tasik Selatan. Buat semua aja, mat siang, hatur.

0: lima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri,

0: Tur pisan teu pahit, cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM.

0: Anda bisa mendapatkan Babi Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Jaya Sakti, alamat Sukarindik nomor 1A, Panyingkiran, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Shima, alamat Peru Mega Mutiara, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Gelis, Bungur Sari, Tasikmalaya. Agen Apotek Alfa Rizki, alamat Perum Nyur Garden, RT3, Cigembor, Ciamis.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Sif apa aja?
2: Pas sudah

0: Wawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Wawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Wawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena

0: Terima kasih Jodership.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Cicariang, alamat Jalan Cicariang, perempatan arah Pagaden, RT 3, RW 18, Kersamenat, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka, alamat Jalan Ciakar, samping Perum Grand Mutiara Citra, Cibureum. Agen Apotek Prima Nugraha, alamat Jalan Raya Salopa, Kampung Padasuka, Desa Mandalahayu.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jeda Sip, madu hijau yang paling sip.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi.

0: Jada Sip madu hijau yang paling sip. Sip banget. Terima kasih Jada Sip.
1: Terima kasih juga Semi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Parpon 2, alamat Jalan Raya Jamupu, Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 8, RW 8. Agen Apotek Kahda, alamat Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Azahra, alamat Jalan Raya Karangnunggal, nomor 10, Kecamatan Sukaraja.
3: Masih di 101,7 Radio Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Ijal ya, bakalan nemenin sahabat. Yuk, yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Halo Divi Mori. Bersama Jada Sip, suara hijau paling sih.
3: Paling sih.
4: Wajeng siang aja.
3: Wajeng siang juga.
4: Damang A.
3: Alhamdulillah damang, Mawis. Gimana kabarnya siang ini?
4: Keren-keren, makan siang, wanita kewangi.
3: Siang, Mawis.
4: Nuhun. Mm-hmm. Kemarin mah Kak Akaijen ketika siangnya.
3: Nuhun.
4: Nuhun. Kalau ngi itu mau yang isi nya.
3: Ngi.
4: Nuhun teh baby santan ya.
3: Nuhun teh baby santan.
4: Ngi mapol ya lagu-lagu. Lagu nanya hoyo.
3: Mangga.
4: Oh birunya cintaku. Birunya cintaku. Pihalan Separingga.
3: Birunya cintaku.
4: Pihalan Separingga.
3: Salam-salamnya.
4: Ayo, Tata.
3: Ayo.
4: Salam-salamnya. Payun Kang Waija, macam tugas. Tata Papa Osnanya.
3: Amin, amin.
4: Atas makan siang.
3: Atas.
4: Atas. Kang Waija, selamat tadi Teh Watinya.
3: Oh, Anda Wati.
4: Wajan siang, Teh Mawar, wajan siang. Amin Indah. APAO, iya tadi itu sahabat. Selamat siang APAO, saya selalu bersama Bunda Liana. Kang Mama Sherin, Mama Ipas kau gak hatulan yang siang sering ayah anaknya. Kang Oka, Bunda Panya lupa diodo. Kang Mama Rizki, Mama Aryo. Bunda Hatini, Bang Jun. Selamat siang. Kang Oka Bunda Mawar, Kakanda Uhuy. Kakanda Uhuy itu selabatnya?
3: Kakanda Uhuy atas.
4: Atas tadi?
3: Atas tadi.
4: Nuhun ada itu selabatnya. Bagian siang Kakanda Uhuy. Kang Oka ada di Imron. Ajo Haligan. Aadin. Kang Oka Arif. Umi Bogang. Majintin. Kang Abang Budi, sekarang Teh Adawa nanya, Rejeng siang. Kang Goa Reno Bastian, sekarang Teh Dita. Teh Puja, Mama Isa, Teh Ayu Sukaraja. Teh Amel, Rejeng siang. Teh Wungsu, Teh Nuri, Pak Yan Karu sama Halis nanya. Kang Adul, Kang Goa Ayah, Kalong, Kang Adam. Kang Nilsson, Wijang Siang, sekarang Kang Ujang Toge. Kak mana Kang Ujang Togenya, secara Panter. Kang Oka Ceromlah. Kang Oka, Kang Arya Dilaga, ujang bawelnya. Bunda nilam cahaya, ejo pak, Kang Asep Jupe. Tehyun gurindak, aturan yang siang deh. Sarang karyawan-karyawan nanya. Uli jeng siang, uli jeng mikbuk. Mun kanggo ka teh ambian, Kang Suhendarna ogenya. Kang Doyeng. Kang Doyeng kemananya kumod.
3: Kumod.
4: Saya akan kuping lebat sabar dinten. Mudah-mudahan sehatnya.
3: Amin, amin.
4: Mun kanggo ka Kang Ading. Kang Aredi. Dewanya di pada waktu ireng. Amankan ka Mama Yuli, Teh Dedeh, Kang Obar, sama Mama Ojannya. Kanggo Teh Elsa, kanggo Mama Idam, Kang Anton Brown, Teh Komalasari, Abang Yudoksin ogenya. Kanggo ka Majindang, Mama Resi Pagi Soleh, Teh Uni Yuni, Kirawit, kanggo Mas Herdi, kanggo ka Aheri Kurniawani, Deni Paunang BBC, Adian Banandara ogenya, kanggo ka sadayanawe teu katawel hapunten nanya.
3: Dikumkeun
4: we sampai dugi ka jet. Mudah-mudahan sabar sare sadayana sararehatnya.
3: Amin, amin.
4: Utamina mah kanggo keluarga mau Isa Pak Ella dan Rizna sedaya sarehat. Sepasiana Kang Aijalnya. Mudah-mudahan Aijal selalu beri kesehatan.
3: Amin, amin.
4: Minta-minta Rizki ada geng ngelik nanya.
3: Amin.
4: Sukses selalu, bahagia selalu Aijal.
3: Amin. Dan
4: terbaik
3: amin.
4: Buat Aijalnya.
3: Ahan.
4: Hatunun Aijal karena waktu.
3: Sami-sami Mama Is.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melody Memory.
5: Wilujeng siang, Kang Ijal.
3: Wilujeng siang juga, Kang Lusan. Gimana kabarnya siang ini?
5: Alhamdulillah. Ayah ibar pangesto.
3: Alhamdulillah.
5: Saya mau lihat kemana, Ijal?
3: Alhamdulillah, baik-baik saja, Kang Lusan.
5: Iya. Kita dina raga naon.
3: Melody Memory.
5: Apaan?
3: Melody Memory.
5: Melody Memory.
3: Mohon.
5: Oh, mohon. Aturan untuk Kang Wanu untuk selamat. Karena namanya lo ngusur kisahnya, namanya teh kakasih ini teh.
3: Mama Is.
5: Oh, mohon Mama Is. Aturan di ujung siang Mama Is sekali keluarga. Terus kanggo Kang Odo nyewa Bunda Panjalu atur. Eh, ai. Terus ke Teserin. Terus ke sahabatnya. Seuran ke salam betul. Mama Elsa aturan. Ke sahabatnya. Itu sate Om Dilan.
3: Ambian.
5: Oke ka Ica, Mama Ica anu aya di Kampung Naga. Itu jeung pian. Oke ka Ela juga ieu sate Puja. Itu jeung pian. Lagunya teh bebas ya.
3: Melody Memory han lagu
5: lagu-lagu
3: lama
5: iya lagu-lagu lawas
3: ohan lawas
5: atau nyanyi lagu iya perjalanan iya
3: perjalanan
5: mohon nanti Frank Kenjin
3: perjalanan
5: Kang Imam Taraju ya surat dan Doyeng tapi terasan ke aduh, kasiram ya tante barilkan kasarayan ada di kumpulan kau jauh.
3: Dikumin wae.
5: Main das. Siap dana bayi pilih air teka sabit nami kasih batas ma teka tawil kusim kering apun tena gitu. Ikumpen weh sarayana aturan. Ima etang-etang iwe salam pangwano. Kutamina kang oka iya ilo jeng siang weh ilo jeng mancen di balik atas tena. Mudah-mudahan sehat selalu amin.
3: Amin, amin.
5: Semoga sakit lagi kan jawa. Mantap itu cekap sakit rela. Di kantor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari WhatsApp dari Bunda Zahra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Aijal. Manco lagi mendengarkan Melodi Memori bersama Jadah Sip Madu Hijau yang paling sip. Request lagunya dong, Rindu Aku Rindu Kamu Jadi Satu. Lagunya buat seseorang yang belum bisa dilupakan gitu aja deh. Salamnya buat Aijal duluan, buat Aeris juga, buat Abayu Dokcin, buat si Ibu Ketua Kopri, buat A Hilmi, dan juga buat semuanya ada aja deh. Makasih. Sama-sama. Karena kan sudah 4 lagu yang request. Yuk kita dengarkan.

0: Ningali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa, Ci?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat, diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Karena waktunya sudah menunjukkan pukul 12:30 ya, waktunya Ijal pamit. Mohon maaf apabila ada salah kata dari Jalan Purbasari Dusun Desa Kidul Gunung Cepu RT01 RW01. Ijal yang tugas pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habatop, Visucha, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
3: Agen Arofik Firdaus Herba. Alamat Jalan Lewi, Nyiru Benteng, Bangunsari 2, RT2, RW7. Agen Apotek Tabriz. Alamat Jalan Otista, Desa Pawindan, Dusun Bunirasa, RT3, RW8, Pawindan, Ciamis.
4: Agen Kia Sadeka Herbal. Alamat Cempaka Warna, RT4, RW3, atau sebelah lapangan pingpong RW3.

0: sehat, kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Getong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan mungkin ya, 101,7 Stara Radio Ciamis Tea.

0: pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siadasif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk jeda sip madu hijau yang paling sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Semi, tinggal di Kampung Cimawate RT 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Okay, Asemi, selaku konsumen pengguna produk jeda sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk jeda sip apa aja?
2: Pas saya mencoba jeda sip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat jeda sip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
2: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi jeda

0: 3 3 5.
1: Agen Apotek Lantera, alamat Jalan Raya Timur, nomor 259, Gandrung, Cinta Raja, Singaparna, Tasik, Malaya. Agen Apotek Deva Medica, alamat Kampung Kubang, RT 2, RW 7, Desa Tawang, Kecamatan Sukaratu, Tasik, Malaya. Agen Apotek Navi Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, nomor 156, Kabupaten Ciamis, di samping Universitas Galuh, Ciamis.

0: Kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk ah, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kau hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh walah, kamu gimana sih Mas Dimas? Ya aku ya belum genai, udah main jalan baik.
0: Maaf Rob, ampun. Gak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Gue sembarangan, emang dikira bawa bunderan kapuk.
0: Maaf Rob, ih ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin BB lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah Mas, aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
3: Ya kenapa gak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke. Gak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
3: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan gak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

0: 1035.
1: Agen Apotek Aljabar, alamat Jalan Lewi Kidang 2, perempatan Lewi Kidang. Agen Apotek Pamela, alamat Jalan Raya Panumbangan, Desa Medang Layang.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Ojak, gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesumbar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka, dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu, Pak.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa, Mas Rojak ini. Oh ya, Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih Jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh, ini. Nah, ini namanya madu hijau sedasif, Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita biar nggak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya, Mas?
1: Iya dong. Dengan menjaga kesehatan, kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

Visocha, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0877-0006-5533. Agen Apotek Andalan. Alamat, Jalan Bantarsari, nomor 27, Bungur Sari. Agen Apotek Cimuncang. Alamat, Jalan Cimuncang Timur, Kelurahan Sukamulya. Agen Apotek Hafiz Farma. Alamat, Pasar Indihiyang, Ruko nomor

dengarkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754.

0: Pagi. Lebih baru, lebih fresh. 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101.7 FM Stara Radio Ciamis.
0: Salira, menuju sasarengan di 107.7 Stara Radio Ciamis.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng saha?
2: Nami Abi Haji Endang.
1: Kumaha damang Pak Haji Endang?
2: Alhamdulillah, Neng.
1: Alhamdulillah, ngiring bingahnya enggak ada guna. Bapak Haji Endang manawi linggihna palih mana?
2: Abi linggih di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Pak Haji Endang, selaku konsumen pengguna produk Visocha, menawi keluhana naon tiasa dicarioskan keluhana.
2: Ngawi tante neng pamit tinggal teh sok burem terus sok kaluaran cai terus ada bapak mama maklum saadin di dinten ngadamel natap komputer di enjing duwi kawengi tah nguping di radio aya iklan Visocha nya abi teh nyobian ngagaleh di radio mama nawian

0: nampi soca sarang dikecerken karena soca. Nah memang pertama-tama memang perih sarang panas, tapi saat tosna titingal liatnya katingalnya bengras. Sarang bapak mah pami bade kolem teh sok dikecer hela. Nah ay pas guga bobote walah eta kokotera kalah luar neng. Malah mah pun bojo oge nyobian cing pa nyobian abi bade kecer. Alah pa bener miraos pisan.
1: Alhamdulillah saya pisan terbahananya menawi tiasa didugikan kanu sanes pesan-pesena sahanu terang kaleresan sami ngagaduhan panyawat mata burem sapertos tahaji endang.
0: Pesan-pesena kangge sadaya ya wae pendengar radio anu kaleresan sapertos gaduh panyawat sapas burem sapertos bapak mangga cobian wae pisoca ngagaleuh tong ragu-ragu tos karaos ku abi oge. Pisoca bikin mata sebening kaca. Hatur nuhun pisoca.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun tahaji endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
3: Agen Apotek Nurjaya, alamat Jalan Bantar, nomor 145 Cienteng, RT 2, RW 7, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya. Agen Teh Weli, alamat Jalan Bebedahan 2, RT 2, RW 6, Gang Garasi, nomor 35. Agen Apotek Birawi, alamat Jalan Sadananya, nomor 46A, Maleber, Ciamis.

0: Kurang sehat, kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Ketong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan mungkinnya, 101,7 Stara Radio Ciamis Tea.

0: Pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Saila di Ciwas Depok 1 RW 02 RW 10 Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Saila, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
2: Keluhan mata saya itu suka berbayang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf, apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
1: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Visocha, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
2: Setelah mengonsumsi Visocha, mata berbayang saya jadi mulai membaik. Ada perubahannya. Saya habis konsumsi Visocha 4 paket bisa lagi melihat tulisan kecil.
1: Oke, bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila.
2: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
1: Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Bahagia Farma, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Sukaratu, Tasikmalaya. Agen Apotek 9, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Tasikmalaya. Agen Apotek Haur Koneng, alamat Jalan Jamanis, Kilometer 17, Jamanis, Tasikmalaya.

0: pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bella, alamat Kampung Sayuran RT 3 RW 1 Kelurahan Taman Jaya Kota Tasikmalaya.
1: Okay, Bella, selaku konsumen pengguna Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Bisa disampaikan keluhannya apa aja?
2: Keluhannya, mata saya itu terasa berat dan nyeri sekali saat main ponsel. Ketika berkendara pun sulit fokus karena tidak kuat, perih sekali jika kena seperintilan pasir atau debu-debu di jalanan. Pandangan terasa kabur, tidur pun harus digelapin lampunya.
1: Okay, Bella, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahannya, setelah mengkonsumsi Visocha habis 3 paket, sudah terasa perubahannya. Pandangan terasa jelas dan main ponsel pun bisa sesuka hati liatnya. Gak harus deket-deket lagi.
1: Siap, Bella, bisa disampaikan pesan-pesannya. Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Bella.
2: Pesannya, buat pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata

Cuaca, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335. Agen Apotek Rizky Putra, alamat Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Raja Pola, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Taman Sari, RT 1, RW 1, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Ceria Sehat, alamat Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya.
1: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
1: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
1: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
2: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335.
4: Apotek Saudara 2, alamat Jalan Kapten Murun Idrus nomor 33, Lingkar Cibitung Girang, Kabupaten Ciamis. Apotek Parisia Medica, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Bundaran Stadio Galuh. Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Raya Cikoneng nomor 25, Ciamis.

Socha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha. Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Saya dengan Eva Pauji Hasana di Kampung Cinta Pada RT2 RW3 Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
0: Siap. Eva, kebetulan keluhannya apa, bisa diceritakan?
1: Kebetulan mata saya gatal kalau sering digaruk dan matanya merah juga, berair terus menerus.
0: Oke, siap. Bisa disebutkan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Visocha apa aja?
1: Saya setelah minum Visocha kurang lebih 5 kali, 5 botol, mata saya tidak jadi gatal lagi, sudah normal dan matanya tidak merah dan juga tidak berair. Sudah normal seperti sedia kala.
0: Oke, siap. Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Teh Epa.
1: Kesan saya selama menggunakan Visocha, banyak sekali perubahannya, mulai dari yang tadinya mata gatal menjadi tidak gatal, dan tadinya mata merah dan berair sekarang tidak merah dan tidak berair lagi. Pesan dari saya, yuk beli Visocha di tempat terdekat karena perubahannya itu sangat amat bagus. Terima kasih Visocha. Visocha bikin mata jadi sebening kaca.
0: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alia, alamat Jalan K.I. Haji Ahmad Dahlan, nomor 52 Ciamis. Agen Apotek Gayam Farma, alamat Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 42 Ciamis. Agen Apotek Imban Nagara, alamat Jalan Imban Nagara, Ruko Rukun Batik, nomor 2 Ciamis.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nama saya Bapak Edi, panjangannya Bapak Junaedi, alamat Kampung Cihurip, Desa Sukamana, RT 16 RW 06, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Bapak, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Boleh diceritakan?
2: Keluhan saya, pertama sering gatal-gatal di mata, yang kedua sering berair, dan yang ketiga udah suka perih ketika mata suka merah. Tapi alhamdulillah setelah ada saya mendengar di radio produk Visocha, saya langsung mencobanya. Alhamdulillah air rangsinya, mata saya berangsur-angsur, tidak begitu gatal, yang tadinya berair gitu. Alhamdulillah sekarang mah tidak terlalu berair gitu.
1: Oke, siap. Bapak boleh disampaikan pesan-pesannya untuk pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Bapak?
2: Pesan saya kepada seluruh yang mengalami gangguan seperti saya, cobalah produk Visocha. Insya Allah ada manfaatnya dan ada khasiatnya. Visocha memiliki mata sebening kaca. Terima kasih Visocha.

Baca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335 atau di agen apotek 99, alamat Jalan Margaluyu, Cikoneng, Ciamis.

Jalan Khoir Apandit nomor 101, Kota Baru, Kecamatan Cibeureum, Tasikmalaya. 101.7

0: waktu azan asyar hampir tiba. Tapi mengapa manusia seakan terlena dengan bekerja, seolah tak ada waktu untuk menemui sang pencipta. Bahkan suara azan pun seakan tak mampu menuntun dirinya untuk berhenti sejenak dari urusan dunia.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa sih?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau Sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat, diawali dengan konsumsi madu hijau Sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi,

Kawalu Tasikmalaya. Agen Apotek Nakula Farma, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 39 Cihideung Tasikmalaya. Agen Apotek Benz, alamat Jalan Raya Ciamis Banjar kilometer 3 Desa Dewasari.

0: Mau makan dulu gak, Rob? Rob? Lah, lah, lah. Lah, kok hilang? Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum kenai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, maaf, Rob. Ampun, ampun. Gak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Gue sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin BB lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
2: Ya kenapa gak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, gak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
2: Pastinya, kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan gak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen.

0: gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesumbar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih Jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Ini namanya madu hijau sedasif, Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita biar enggak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Soal kesehatan juga lebih utama ya, Mas?
1: Iya dong. Dengan menjaga kesehatan, kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

0: Mag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Pribumi, alamat Jalan Haji Ubad, Perempatan Perum Bumi, Surung Dayu, Desa Kecamatan Cijengjing, Handap Herang, Ciamis.

101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan. Hubungi call center kami di 0856-0354-4754, di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: kamu teh masih pincang-pincang gitu? Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih, Den. Gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya. Dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah. Terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir. Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau sedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap, Den. Makasih ya.

0: 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Syakila Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaharja, RT 1 RW 1 Desa Petir Hilir, sebelum Rumah Sakit Dadi Keluarga. Agen Apotek Al Amin, alamat Jalan RE Marta Dinata.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng sahati palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek,

0: Pesan-pesanna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesan-pesanna kang wasaya pendengar anu di mana bayana bilih garuh panyawat sapertos bapak di non meri sebatkeun teu kenging ragu-ragu ngonsumsi jada sip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Galuh Prima, alamat Jalan Veteran nomor 34 Kawali Ciamis. Agen Apotek Ilham Farma, alamat Jalan Fase nomor 153 Cihideung Tasikmalaya. Agen Apotek Jaka, alamat Jalan SL Tobing, Kelurahan Samupari, Kecamatan Mangkubumi.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Shift, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Shift. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziada Shift, madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Shift apa aja?

0: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena hasil

0: Terima kasih Jodership.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
3: Agen Apotek Baraya Farma, alamat Jalan Raya Kawali, Selacai. Agen Apotek Ayu Farma, alamat Jalan Raya Ciamis, RT 01, RW 05, Kawali Ciamis.

0: Berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jeda Sip, madu hijau yang paling sip.

0: Sip, sip banget. Terima kasih Jada Sip.
1: Terima kasih juga Semi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
3: Agen Apotek Keluarga Fauji, alamat Jalan Sirnasari, Raja Desa Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma, alamat Dusun Ranca, Hilir Desa Ranca, Kecamatan Ranca. Agen Apotek Saudara Ranca, alamat Jalan Raya Ranca, nomor 154, depan Bank BJB Ranca.

0: dipersembahkan oleh 101.7 FM Setara Radio Ciamis.
1: Salam juara. Ulangi lap. Subrek.

0: gimana?
1: Dengan Purnama Sari dari Tasik, RT 4, RW 5, Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari.
0: Purnama, selaku konsumen pengguna produk Pisocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
1: Keluhan

0: dan sulit sekali melihat benda dari kejauhan.
1: Oke, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi pisoca apa aja?
0: Saya mendengar dari radio ada iklan pisoca. Saya penasaran banget tuh. Terus saya pertama kali beli pisoca itu COD dulu, karena saya pengen langsung dengar penjelasannya, cara penggunaannya itu seperti apa. Kemudian saya konsumsilah. Oke juga nih. Terus saya beli lagi ke

0: sampaikan pesan-pesannya?
1: Pesan dan pesannya untuk pendengar radio setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi pisau ca. Khasiatnya mampu untuk mengatasi keluhan mata sensitif terhadap cahaya. Terima kasih pisau ca. Pisau ca bisa bikin mata jadi sebening kaca.

0: Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Sazva, alamat Jalan Sadananya nomor 169 Sukajadi. Agen Apotek Enggal Waras, alamat Jalan Pasar Cineam, Blok E nomor 2 Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kencana Farma, alamat Jalan Cikondang nomor 12 Cipongpok Cineam, Tasikmalaya.

0: terima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai hai hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengar.

0: RT03 RW05 Kelurahan Mahapamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: SMI selaku konsumen pengguna produk Pisocia, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan mata saya itu yang pertama kesulitan melihat lubang jarum yang kecil.

0: diserba salah. Keluhan yang keempat, pandangannya selalu berbayang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk research ya apa aja?
0: Awalnya itu saya nyobain dari teman, dia kebetulan beli pisau.

0: pagi aktivitas pun terasa cepat, lancar, bermain ponsel jadi terlihat jelas lagi. Pokoknya setelah saya pakai Pisoca, alhamdulillah penglihatan pun normal jelas lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Pisoca penglihatan Asemi jadi jelas lagi. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk semua pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Pisoca karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram dan perih. Saya pun sudah mencobanya. Kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul, yang Soca Clear-nya ditetesin. Pokoknya penglihatan pun jadi jelas karena kalian harus tahu bahwa Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Pisoca.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Jaya Sakti, alamat Sukarindik nomor 1A, Panyingkiran, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Shima, alamat Perum Mega Mutiara, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Gelis, Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Alfa Rizki, alamat Perum Nyur Garden, RT3, Cigembor, Ciamis.